Centrafrique ko sa kena todo mangana bongo wa sabe ko raita tiswa kena begitam dafo ko raita tiswa kena vakaga raita tiswa kena birawo ha.

Biri nala kui moyanga kela soe kina mbegeti kemgo. Napiko tambla soe sara nambegeti kota sido kete sido nambegeti bokayanga. Ekela mbegeti kemgo la soe kikeli kijua mbegeti beili.

Ase watiwe nanga Madeleine na lakena batati bongi. Et ma phrase, Oronga ina batati bongi. Dieu de grâce, Oronga ina batati bongi. Pavel Baté, Arthur, Oronga ina batati bongi. Eunice, Seredama na batati bongi. Nana Flo Amoso, Oronga ina batati bongi. Sombo, Marie.